0: kesempatan di awal babak pertama ini?
1: Ya, nampaknya Bung Jupri sejauh ini Ceko masih bermain bertahan,
0: ya,
1: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
0: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
1: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Jungwo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada Kim Beum, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
0: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bu Erik.
1: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
0: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
0: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
1: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Baik saja ke belakang, main dengan nomor 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kali ditendang ke depan, Song Hyun Min usaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provot tadi, oh nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi.

0: main dengan nomor punggung 17 Crawford tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Cekos. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5.

0: Baik, pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan. Terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi. Tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kininjai. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Tung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdik dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan. Dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya,
1: suhu betul, di atas ya,
2: di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan

0: kurang siap tadi ya Bung Erik. Bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
1: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran
0: ya.
1: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
0: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah. Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Black Ceko, juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
0: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasi An. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi dan ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan, kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 ke Kang In. Coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Suk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Suk sejauh ini?
0: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Suk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Suk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Suk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleni tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
2: Bung Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus.
0: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim di

0: kan transisinya menjadi bisa menjadi 5 poin belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu-gitu gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Tribun Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari Kovar.
2: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan yang bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Uli tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Tretski, masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Sulut tadi, Pavel Sulut.
1: Ya Bung Jubri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
0: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan. Tapi memasuki pertengahan babak pertama ini kita lihat bagaimana para pemain Ceko bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Apel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terilustrasi ya. Karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
2: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee masih pendek saja ke depan kepada Taeso, kepada Indom tadi pendek saja, masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari Ceko. Namun jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taeso tadi kepada Koval.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
0: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk dia, untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Li Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk ke, agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
2: Ya, kembali mencoba membangun serangan sulit tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Gretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
0: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Son Heung-min, terangi Kalalo. Masih 5 meter di atas mister gawang dari Kovar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia. Kali ini jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
0: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari Republik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko, masih Son Heung-min, langsung wow, lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
0: on target ya.
2: On target, masih off target.
0: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Chung Hyun Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Chung Hyun Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
2: Iya, baik Bung Jufri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami shot check tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yung-gu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Solka. Masih Solka tadi, dan terjatuh nampaknya Indung tadi melakukan pelanggaran kepada Solka tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan fluid, kali ini coba dilakukan melambung tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tetapi masih bisa, lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih, tapi masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya. Kali ini para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang, lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pegangan ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, lolos ke kotak penalti tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
2: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah karena tadi kepada Kapten Reski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranac, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min, namun bertepatan dengan itu Son Heung-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranac tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih di

0: pantai pas ke belakang kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko Sul tadi. Oh, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sul tadi.
1: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sul tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu, dan mendekati babak akhir babak pertama kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini juga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea. Coba lagi dari depan, Son kali ini, kemudian

0: bola udara dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbon. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleni bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleni pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Setujulah jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya, kalau kita lihat memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Teguh Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half face juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreci kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya, masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
1: Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya

0: mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
1: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko, di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya satu poin kan. Satu poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat, Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama, Kim In-jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itulah, di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan, apa

0: kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
1: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
0: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
2: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
2: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita ambil alih dulu untuk siaran Piala Dunia bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Singkil, akan menghadirkan program Dialog Kajian Islami di pagi hari ini, dan tentunya bersama saya Rizky Nugraha yang akan memandu acara ini. Nah, pendengar, pastikan tetap bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brasil. Brasil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu. Seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Singkil pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, saya Rizky Nugraha menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat sore nanti. Dan untuk saat ini kita akan masuk dalam program Dialog Kajian Islami, yang dimana kita akan bawakan selama 60 menit ke depan atau 1 jam ke depan sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Nah pendengar, di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, dalam lindungan oleh Yang Kuasa. Dia permudah segala urusan kita dunia dan juga akhirat. Nah semoga Allah juga senantiasa melimpahkan rahmat kita, kesehatan dan juga petunjuknya kepada kita semua. Nah senang sekali tentunya saya Rizky bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Dialog Kajian Islami, sebuah ruang di mana silaturahmi sekaligus ya menimba ilmu di udara kita ya, tempat kita saling juga mengingatkan dan juga mempertebal keimanan serta juga ketakwaan kita. Nah pendengar, kita sepakat ya, rumah itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak dan orang tua adalah guru pertamanya. Nah, karakter, akhlak, mental hingga bagaimana seorang anak memandang dunia ini sangat ditentukan dari bagaimana lingkungan rumah membentuknya ya, dan juga Islam sendiri telah memberikan panduan yang begitu indah dan komprehensif ya mengenai bagaimana kita harus mendidik dan mengasuh generasi penerus kita. Namun di era modern saat ini yang penuh dengan tantangan digital dan juga pergeseran nilai seperti sekarang, pola asuh menjadi sebuah seni sekaligus amanah yang sangat berat bagi setiap orang tua. Nah salah satu menerapkan pola asuh dampaknya bisa membekas hingga anak tumbuh dewasa. Sebaliknya ini pendengar, pola asuh yang berlandaskan ya Al-Quran gitu ya dan Sunnah juga akan melahirkan generasi yang tangguh, berakhlak mulia dan juga berbakti. Oleh karena itu, untuk tema dialog kita pada pagi hari ini adalah mengenai tentang pola asuh orang tua yang berpengaruh pada karakter anak. Dan saat ini pendengar, alhamdulillah kita sudah hadirkan di studio RRI Pro 1 Aceh Singkil narasumber yang kompeten di bidangnya tentunya ya, yang akan mengupas tuntas tema kita dari sudut pandang Islam dan juga mungkin psikologi ya perkembangan anak tertentu. Nah langsung aja kita akan sapa, ada Ustazah Rahmah Salbiah. Assalamualaikum Ustazah. Coba diulang ya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar Ustazah? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, semangat pastinya ya.
2: Semangat dong.
1: Nah, pendengar tentunya Anda sudah mendengar suara dari Ustazah yang dimana kita akan ajak berbincang dalam tema kita pada hari ini atau pagi hari ini. Nah juga untuk Anda yang ingin nanti bergabung bertanya atau berbagi cerita mungkin seputar pola asuh anak di rumah, Anda bisa nanti coba untuk menghubungi di line telepon kami tentunya. Nah Ustazah, sebelum kita memasuki lebih dalam dalam program atau tema kita yang kita bahas pada pagi hari ini, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih kira-kira pola asuh yang baik dalam tema kita ini. Silakan Ustazah.
2: Jadi pola asuh, mungkin pola asuh itu banyak ya, pola asuh dari berbagai orang tua dan setiap orang tua memiliki pola asuh tersendiri. Nah kita tidak bisa bilang ini pola asuh yang benar, ini pola asuh yang salah. Nah kita di sini lebih membangun kesadaran bagaimana kita peduli akan perkembangan anak dan peduli bagaimana anak-anak bisa mengenal lingkungan itu lebih lebih baik yeah. Dan mereka memiliki pemikiran yang bagus ataupun pola pikir yang bagus ketika dididik dan di berkomunikasi dengan orang tuanya.
1: Oke. Okay. Nah, Ustazah ya, sebagai langkah awal diskusi kita ini gitu kan. Nah, mungkin kita sering jumpai ya atau sering kali kita melihat ya ada orang tua yang mengasuh anaknya hanya mengalir begitu saja. Berdasarkan apa yang mereka alami dulu, ya kan? Betul. Mungkin ya dalam pengalaman seperti ya, itu ya, karena padahal anak itu kan adalah amanah titipan dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan. Nah pertanyaannya Ustazah, bagaimana sebenarnya Islam itu memandang konsep pola asuh atau parenting ini, dan apa landasan utama yang harus dimiliki orang tua sebelum mereka membentuk karakter anak tersebut?
2: Oke, ada mungkin banyak orang tua yang tidak mengetahui bagaimana dia mendidik anak dengan baik. Dan ada orang tua yang kadang masih menggunakan pola asuh lama. Jadi ketika dia masih kecil, dia kan dididik oleh orang tua. Nah, pola asuh ini yang kemudian diturunkan kembali. Nah, ini merupakan hal yang mungkin keliru ketika kita sudah berada di zaman yang sekarang ini. Nah, kita harus memiliki pemikiran yang berkembang juga. Jadi kita harus tahu, oh ini era sekarang era digital. Anak sekarang tentunya berbeda dengan anak dulu. Nah, anak dulu yang mungkin apabila kita larang, dia mungkin akan akan patuh ya. Nah, kalau anak sekarang kita larang, ini nggak bisa, ini nggak boleh. Nah, dia akan mempertanyakan banyak hal yang ingin ditanyakan. Lebih kritis anak sekarang ya. Nah, sebagai orang tua kita juga harus lebih aware, lebih peduli. Oh, berarti anak-anak sekarang nih dia kritis. Nah, bahkan ada anak yang bertanya, sebenarnya siapa sih Tuhan itu? Nah, itu kan banyak pertanyaan anak-anak sekarang ya. Nah, dari situ kita sebagai orang tua terus tentunya kita harus terus belajar juga. Harus paham kita bagaimana mendidik ataupun nanti saya akan bahas tentang pola asuh dari Rasulullah. Nanti kita akan ada materinya kan? Disampaikan sekarang.
1: Boleh.
2: Jadi berdasarkan pola asuh dari Rasulullah itu ada 3 fase. Jadi ya fase umur 0 sampai 7 tahun itu anak itu golden age namanya. Jadi pada umur segini anak-anak itu dimanjakan, diberi kasih sayang yang lebih. Pokoknya dia merasa diri dia itu ratu, ibaratkan anak itu ratu di situ. Dia diberi kasih sayang yang lebih. Jadi di umur segini mereka sangat full kasih sayang, tangki cintanya tuh penuh. Jadi ketika umur 7 sampai 14 tahun itu mulai dididik anaknya. Mulai diberi pembatasan. Ini hukum halal dan haram itu udah tahu. Bagaimana sholat. Ketika dia tidak sholat maka ada hukumannya. Ketika dia lalai, kita sebagai orang tua mengingatkannya. Sudah ada punishment-nya ya, sudah ada hukumannya. Jadi kita harus tegas pada umur 7 sampai 14 tahun ini. Ini pola asuh Rasulullah ya. Jadi ketika anak misalnya dia malas sholat. Nah, sebagai orang tua tentunya kita harus berbagai cara kita usahakan supaya anak ini tetap sholat. Dan kita jangan hanya menyuruh saja sebagai orang tua ini ya. Kita juga mencontohkan. Nah, setiap hari ini rekam jejak pikiran mereka tuh, oh orang tua saya setiap hari sholat. Nah, rekam, dia rekam dari kecil dia merekam terus kebiasaan-kebiasaan di rumah. Nah, kita tidak hanya menyuruh ya anak, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini. Sedangkan orang tua tidak memberlakukan hal yang disuruh gitu. Nah, itu akan jomplang sekali ya ketika kita suruh dan kita tidak mengerjakan itu hal yang mungkin tidak akan ditiru oleh anak. Nah, jadi ketika kita menyuruh tentunya kita sudah menjalankan hal-hal yang ingin kita suruh kepada anak tersebut. Yang ketiga itu fase di mana umur 14 dan 20 sampai 21 tahun itu menjadi teman. Jadi orang tua ini berperan sebagai teman. Dia sudah mandiri pada dia diajarkan mandiri bagaimana menjaga dirinya, bagaimana menjaga marwahnya. Jadi di sini dia lebih menjadi orang tua ini lebih menjadi teman dan dan tentunya pada umur 14 sampai 21 ini anak-anak sudah mulai dewasa dan dia sudah mulai mengenal banyak lingkungan sehingga disitulah hadir orang tua sebagai teman. Bagaimana dia memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, bagaimana dia bercerita, dia mengelola emosi dengan baik. Jadi semua emosional yang dia miliki itu bisa tersampaikan kepada orang tua. Nah, ini di peran orang tua menjadi teman di sini.
1: Nah, itu salah satu pola asuh dari Rasulullah. Yang dari 0 sampai 7 tahun itu pola asuh yang golden golden age ya. Dan dari 7 sampai 14 tahun itu adalah kita harus bisa mendidik anak kita. Ya, di situ peran orang tua sangat diperlukan. Ya, mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Dan yang ketiga tadi orang tua harus bisa menjadi teman. Ya, karena kan seperti kita ketahui banyak anak-anak di luar sana ya, mungkin dia segen sama orang tuanya gitu.
2: Nah, benar.
1: Itu seperti apa itu caranya?
2: Segan ini itulah ada pola asuh yang namanya nanti otoriter. Ya, nah, oh. Jadi mungkin bahas terus ya, karena ada pemain materinya. Ya,
1: karena
2: jadi,
1: kan memang ini sih masuk juga dalam pertanyaan saya.
2: Ya benar.
1: Artinya betul. Kan di dunia modern kita ya, kita mengenal berbagai jenis pola asuh ya, seperti betul. Itu, seperti yang terlalu mengekang itu tadi yang otoriter ya, dan juga terlalu membebaskan.
2: Ya, itu yang apa namanya pola asuh yang memanjakan itu.
1: Nah, kalau menurut Ustazah, dari sudut pandang psikologi Islam, jenis-jenis pola asuh seperti apa yang paling sering gitu ya kita jumpai di masyarakat, dan juga bagaimana masing-masing pola tersebut bisa membentuk karakter dasar si anak.
2: Ya, jadi mungkin banyak sekali orang tua yang mungkin kita lihat itu gengsi dalam menunjukkan cinta. Karena mereka nggak peduli, mereka kurang komunikasi dengan anak, sehingga anak kadang merasa dia kurang diperdulikan dan dia kurang merasa berharga gitu.
1: Iya.
2: Selalu dia menjadi pendengar, enggak pernah didengarkan. Nah, ini pola asuh otoriter yang mana orang tua di sini sangat dominan.
1: Iya.
2: Jadi orang tua terlalu dominan sehingga anak ini ketika dia menyampaikan sesuatu itu akan sulit bagi dia, ini benar apa tidak ya yang saya sampaikan. Takutnya nanti ibu marah, misal gitu kan. Ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, dia takut. Karena emang semua peran orang tua di sini paling kuat. Yang mengambil keputusan, yang mengambil hal-hal yang sangat penting tuh dia yang ambil alih. Orang tua nih yang mengambil alih. Tidak diberi kesempatan kepada anak untuk misalnya berpendapat, menanyakan kamu bagaimana, kamu suka nggak seperti ini.
1: Lebih aktif lagi lah kita saling bertanya dengan anak gitu.
2: Itulah bentuk komunikasi komunikatif dua arah. Kalau saya ini yang otoriter ini satu arah. Jadi orang tua ini sangat dominan. Nah, sering kali kita jumpain orang tua seperti ini,

0: Okay. Ketika dia berada di lingkungan lain, mm-hmm. dia sangat sulit dia menyampaikan sesuatu. Mm-hmm. Dia sangat sulit untuk percaya diri dan dia mengelola emosinya itu tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Okay. Ketika dia sedih, ketika dia senang, dia mm-hmm. Bagaimana ya cara meluapkannya itu dia tidak bisa karena okay. orang tuanya tuh selalu kayak kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kamu jadi, sudah dituntut okay. seperti itu.
1: Jadi secara tidak langsung anak tersebut pun ingin menyampaikan sesuatu takut salah.
0: Takut salah ya kan? Jadinya.
1: Jadi banyak anak itu padahal yang ingin dia sampaikan itu adalah sesuatu yang baik.
0: Ya, betul.
1: Tetapi sama halnya dengan sebuah pekerjaan. Mm-hmm. Kembali ke pasal 1 sama ya kan.
0: Ya.
1: Betul, bos itu tidak pernah salah. Ya. Gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang harus kita hilangkan sebagai orang tua gitu benar. Ya. Jadi pendekatan kepada anak itu sangat diperlukan ya Ustaz Jaya. Mm. Baik. Ustazah, terima kasih atas penjelasannya dan pendengar setia kita undang ya untuk pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini yang ingin bertanya terkait tentang tema kita, Anda bisa bergabung di 0823-7295-5892 atau di 0858-3470-5558. Kita break dulu Ustazah, okay, kita akan lanjut lagi nanti biar lebih ya lengkap. Di pagi hari ini pastikan pendengar tetap bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Masih bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil 92,2 FM dan saya Rizky Nugraha masih bersama Anda. Juga ada narasumber Ustazah Rahma Salbiah yang akan kembali kita ajak berbincang dalam program kita Dialog Kajian Islami mengenai tentang pola asuh orang tua yang berpengaruh pada karakter anak. Ini sangat baik ya untuk orang tua di luar sana yang sedang mendengarkan bagaimana cara mendidik anak juga ya, agar karakter anak itu bisa kita ketahui seperti ini ya, artinya karakter ini kan menunjukkan seperti apa dia nanti jadinya. Seperti itu. Nah, untuk Anda kami undang kembali di 0823 7295 5892 atau di 0858 3470 5558. Anda bisa bergabung dan bertanya bersama narasumber kita tentang tema kita. Nah, Ustazah, oke, saya ingin tanya kembali.
2: Oke, boleh ya.
1: Nah kan tentunya seperti yang kita bahas sebelumnya, komunikasi itu sangat penting untuk ya orang tua dan anak, ya kan. Terkadang seperti yang saya katakan tadi, anak tuh ingin berkomunikasi kepada orang tua tapi tidak berani, ya kan gitu. Nah, salah satu kendala terbesar dalam pola asuh adalah kebutuhan komunikasi. Nah, banyak anak tuh merasa dia tidak didengar dan banyak orang tua merasa anaknya itu pembangkang. Itu kan sama-sama tidak tahu sih sebenarnya, ya kan? Apa benar ini hanya sebagai spekulasi dia aja dibahas pembangkang. Anaknya mengatakan bahwasannya orang tuanya seperti ini. Jadi kan komunikasi itu tidak dapat seperti itu, Tazah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangun komunikasi yang efektif dan juga menyentuh hati anak kita sesuai dengan tuntunan Islam agar anak itu tidak mencari pelarian di luar rumah itu.
2: Okay. Tadi udah kita bahas mengenai apa pola asuh otoriter. Nah, itu yang otoriter tadi ya. Jadi apa namanya, solusi, sebuah solusi ya, ada pola asuh yang namanya demokratis. Nah, ini pola asuh yang menjadi solusi dari otoriter. Jadi pola asuh demokratis ini dia komunikasinya dua arah. Jadi komunikasinya orang tua dan anak ini berkomunikasi dengan baik. Jadi misalnya, ini misalnya aja dalam kegiatan-kegiatan, misalnya ada kegiatan sekolah. Jadi pulang misalnya anak ini dari sekolah, sebagai orang tua untuk membangun komunikasi yang baik, kita selalu menanyakan, tadi gimana di sekolah? Apa aja kegiatan di sekolah? Tadi teman-temannya seperti apa? Nah, di situ kan kita udah masuk nih ke dunianya waktu dia di sekolah. Jadi kita harus menjadi apa ya, menjadi teman salah satunya ya. Ketika dia gimana di sekolah, enak gak sekolah, tadi ada apa aja, temannya seperti apa aja. Mungkin dia bisa jadi ketika kita tidak tanya, mungkin dibully di sekolah. Kan bisa jadi ya. Jadi ketika kita bertanya, di sini kan dia ruang untuk menjawab ya. Nah, ini ruang untuk dia mengungkapkan isi hatinya, mengungkap emosionalnya. Tadi di sekolah seperti ini, saya senang seperti ini. Ataupun saya tadi dibully mah, misal. Nah, di sini kan kita, ada apa namanya, komunikasi terjadi dua arah. Oh, berarti wah, anak saya selama ini dibully, kenapa ya dibully? Nah, kan kita bisa nanti bertanya kepada dia. Nah, di sinilah terbentuk komunikasi yang baik. Nah, kadang-kadang orang tua sekarang gengsi bertanya. Kadang-kadang mereka penting sekolah, nanti pulang sekolah makan. Kan gitu biasanya.
1: Sebenarnya peduli, tapi arahnya
2: peduli, sayang-sayang. Nah, kami ini contoh waktu kami berada di SMA dulu. Kami penyuluhan di SMA. Jadi kami membahas mengenai bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Nah, kan ada tanya jawab ya. Jadi kami tanya, bagaimana kalian memandang orang tua di rumah? Nah, jadi kan kami ingin tahu nih, bagaimana sih anak-anak sekarang memandang orang tuanya di rumah. Ternyata mereka itu selalu menyalahkan orang tua. Karena bagi mereka, orang tua sekarang nih banyak sekali peraturan. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, segala macam. Jadi membuat anak ini, anak sekarang kan kalau dibilang gak boleh, tapi tidak kita kasih alasan, orang tuh gak ngapain, kenapa harus didengar. Kayak gitu kan. Selalu ini jangan dilakukan, tapi tidak dibilang alasannya kenapa. Nah, jadi mereka berpikir, untuk apa kita misalnya mendengarkan orang tua ketika mereka nggak memberitahu alasan apa untuk
1: kita. Kurang gitu
2: nah
1: ya.
2: Itu okay. Jadi mereka selalu berpikir orang tua tuh selalu salah. Dan mereka menganggap yang merusak mental mereka itu orang tua. Ini kan sebenarnya kalau kita berpikir kan sebenarnya ini karena komunikasi. Karena orang tua sekarang, orang tua kita, mungkin orang tua kita dulu juga mungkin gitu ya, gengsian dalam bertanya kamu gimana segala macam. Dan mereka menganggap orang tua tuh nggak peduli karena mereka selalu nggak ditanya, pulang makan, habis makan pergi. Nah, jadi kan di situ kayak nggak ada kepedulian. Mereka menganggap nggak peduli orang tua. Jadi mental mereka kadang-kadang kan sekarang ada TikTok segala macam. Kan mereka mendengar TikTok segala macam. Oh berarti orang tua yang seperti ini berarti orang tua nggak peduli. Mereka langsung menjudge. Seperti itu. Nah ini sangat bahaya mungkin ya, karena dari media sosial mereka sudah ternyata orang tua saya selama ini salah mendidik saya. Nah sebenarnya bukan salah. Kita nggak bilang semua pola asuh seperti ini salah. Seperti ini enggak. Kita nggak salah karena orang tua kita dulu kita juga tahu kelemahannya apa, ya kan?
1: Benar.
2: Jadi bukan salah, tapi kita harus tadi membangun kesadaran sebagai orang tua nih. Jadi nggak salah pola asuh, cuman kita itulah kurang dalam berkomunikasi.
1: Okay.
2: Dikomunikasi aja sebenarnya.
1: Apalagi memang yang kita ketahui bahwasannya pola asuh zaman dulu zaman sekarang itu sama.
2: Sama.
1: Tetapi ada beda sedikit ditambahkan dengan pola asuh saat ini kan memang lebih optimal lagi karena seperti yang kita ketahui tadi itu berdampak dari sosial media gitu
2: media
1: kan
2: sosial.
1: Itu kan harus orang tua tuh memang harus lebih memperhatikan seperti itu ya tentang perubahan juga kita harus tahu perubahan itu seperti apa gitu ya. Nah Ustazah, seperti yang kita bahas tadi ya bahwasannya ada pepatah memang mengatakan adalah anak itu sebagai peniru yang handal.
2: Betul.
1: Ya seperti itu ya kan. Nah tapi ia adalah seorang pendengar yang buruk. Peniru dia bisa, tapi dia pendengar
2: yang buruk.
1: Buruk. Artinya gini, dia melihat apa yang di sekitar rumahnya. Ya seperti yang kita bahas tadi, anak itu bisa menirukan gaya orang tuanya bagaimana di rumah. Artinya kalau orang tua tidak sholat pasti dia akan bertanya kenapa tidak sholat seperti itu. Tetapi kadang kan kalau kita berbicara menasihati anak itu kadang dia tidak mendengar. Ya kan gitu Ustaz ya. Nah artinya mereka tuh melihat apa yang kita lakukan bukan apa yang kita katakan itu. Nah pertanyaannya seberapa besar pengaruh perilaku dan keharmonisan hubungan antara ayah dan juga ibu di rumah terhadap pembentukan karakter anak itu.
2: Nah itu penting sekali ya. Jadi keharmonisan ini sangat penting juga karena
1: penting.
2: Dia merekam ya.
1: Anak
2: ini merekam dia bagaimana perilaku antara ayah dan ibunya. Itu menjadi contoh juga bagi dia ya. Itu sangat berpengaruh pada karakter si anak. Ketika anak ini, ketika ayah dan ibunya itu harmonis, senang, happy, dia akan kebawa. Jadi ketika banyak di rumah itu sering pertengkaran yang dia lihat, itu rusak mentalnya. Dia merasa gini ya, ini yang aku lihat selalu kayak gini. Ya, jadi orang tua seharusnya ketika ada sesuatu hal yang mungkin tidak cocok di antara keduanya nih, gimana ya, jangan sampai anak melihat. Karena kalau dilihat mereka menjadi apa, rekam mereka itu buruk sekali nanti sampai mungkin dewasa dia akan ingat. Ya itu menjadi luka batin ataupun itu akan mentalnya rusak ya di situ. Jadi itu dia traumanya itu akan kebawa di kehidupan lingkungan lainnya gitu. Jadi penting sekali bagi orang tua ketika ada masalah itu ketika di depan anak jangan sampai anak melihat lah.
1: Nah bagaimana ini Ustazah kalau orang tua ini sudah terlanjur?
2: Terlanjur ya.
1: Nah, terlanjur melakukan hal yang seperti itu mungkin dengan hubungan yang tidak baik antara ayah dan ibu atau kerasnya cara pola asuh kepada anak yang mengakibatkan anak tersebut menjadi temperamental. Nah dia pasti kan ini kalau kita berbicara mengenai anak pertama, anak kedua dan ketiga ini berbeda.
2: Beda.
1: Kan?
2: Okay.
1: Anak pertama mungkin agak hadirnya anak kedua mungkin ini agak lebih keras. Banyak kan seperti itu ya. Lebih
2: betul.
1: Keras di pola asuh kepada anak pertama daripada anak yang kedua. Nah akhirnya sering dimarahi atau sampai terjadi main tangan, pukul anak. Nah itu kan bisa menjadi sebuah peniru ya. Jadi
2: peniru,
1: kan anak kalau sudah dipukul ya, anak pertama saudari pukul, pasti dia akan temperamental juga kepada adiknya. Pasti kan hal itu akan terjadi pasti Ustazah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau itu udah terlanjur, bagaimana cara memperbaikinya Ustazah?
2: Memperbaikinya ya.
1: Iya, kan gitu.
2: Ya, kalau memperbaiki ini kembali lagi mungkin ke komunikasi tadi ya. Jadi mungkin diberi pemahaman oleh orang tua ini. Ketika dia sering dipukul segala macam. Sebenarnya itulah orang tua kadang-kadang dia nggak kasih tahu kenapa sih ini salah, langsung main pukul kadang-kadang kan. Nah, di sini mungkin lebih belajar orang tua tuh ketika kita tidak suka dengan sesuatu atau mungkin peraturan kita dilanggar, nah kita nggak suka. Ketika kita udah main tangan, nah mungkin salah satu caranya dengan kita memberi pemahaman dan meminta maaf dulu mungkin ya, mungkin yang terjadi itu salah. Nah ya kan, kita ya sebagai orang tua itu sebenarnya harus, tapi kita, ada orang tua ini kadang gengsi ya.
1: Iya, enggak menjatuhkan ya.
2: Gengsi kan. Gengsi mau minta maaf ya. Saya kan paling kuat di rumah ini. Saya kan paling ini tinggi kekuasaannya. Kan gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua itulah yang menjadi problem selama ini tuh gengsi meminta maaf. Yang sebenarnya ketika kita minta maaf, sebenarnya yang ayah lakukan misal ya, salah yang ayah lakukan nih, kamu jangan meniru. Kamu jangan meniru hal-hal yang seperti itu. Ayah mungkin di saat itu lagi marah dan emosionalnya tinggi, mungkin apa, khilaf ya namanya kan. Jadi sebagai manusia kita pun gak sempurna, mungkin itulah ketidaksempurnaan ayah tadi. Jadi mungkin kedepannya ayah akan lebih mengontrol emosi lagi kan, itu komunikasi namanya kan. Nah, kita harus mengomunikasikan hal tersebut dan meminta maaf, dan pada selanjutnya kita tidak memberlakukan kekerasan itu lagi, karena nanti takutnya anak, oh dulu berarti ayah pura-pura minta maaf aja, ya kan gitu kan.
1: Baik. Nah Ustazah, seringkali kan kita juga ada anggapan yang mungkin keliru ya di masyarakat, bahwa urusan mengasuh anak adalah tugas ibu saja.
2: Iya, benar-benar.
1: Ya kan. Nah, sedangkan ayah itu hanya bertugas mencari nafkah. Fenomena ini kan kerap disebut sebagai ya kehilangan figur ayah.
2: Nah, fatherless ya.
1: Nah, pertanyaannya saja, bagaimana Islam membagi peran antara ayah dan ibu dalam pola asuh, dan apa dampak pada psikologis ya karakter anak jika figur ayah tidak hadir dalam kehidupannya?
2: Ya, sebenarnya kalau ini ayah tugasnya seperti ini, ibu sepertinya nggak ada ya. Sama-sama orang tua itu sama-sama membangun apa namanya karakter yang baik supaya mungkin anaknya menjadi contoh juga sama anaknya. Dan peran mungkin kalau kita lihat sekarang banyak yang mengatakan ibu inilah yang lebih berperan sebagai di rumah, sebagai madrasatul ula ya kita namanya kan. Ayah ini juga lebih berperan dia. Misalnya kok anak aja misalnya ke masjid nih ya. Nah, itu kan peran ayah luar biasa di situ ya. Nah, membangun karakter keimanannya ya. Keimanannya itu dengan ayah tuh lebih dia, karena misalnya kayak sholat aja, ketika ayahnya ayo kita sholat. Nah, gitu kan. Terus peran ayah lainnya mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke keberanian. Ketika ayah hadir, peran ayah hadir dalam pola asuhnya, dia anak ini lebih berani dia. Karena ayah biasanya gini, coba aja dulu gitu kan. Kalau ibu mungkin lebih rasa kasih sayangnya tuh lebih tinggi. Mungkin itu akan berdampak pada anak lemah lembut hatinya, kasih sayangnya. Tapi kalau ayah itu lebih mereka membebaskan berekspresi. Kamu bebas, kamu ngapain aja. Nah, itu peran ayah ya. Jadi ketika kita bebas eksplor, nah kita tahu nih, oh berarti yang ini ketika kita udah eksplor, oh ini salah. Misalnya kita jatuh nih. Nah, oh berarti jatuh, berarti ini di sini salah nih. Kita maju lagi kan? Karena ayah selalu membiarkan, coba lakuin aja. Ya boleh nggak ini? Boleh coba lakuin aja dulu. Kan biasanya gitu ya ayah. Tapi kalau ibu misalnya, ibu agak lebih ini ya, lebih takut. Takut. Nah, makanya jiwa keibuan ini lebih dia kelemah lembut. Kalau ayah itu lebih keberanian kita.

0: cuaca di seputaran Bungus gimana nih?
1: Di Bungus.
0: Di Bungus. Di mana? Di Parlilitan, Parlilitan maksud saya. Aduh, sorry. Gimana cuacanya?
1: Agak mendung sekarang, Pak.
0: Oh, di sana mendung ya?
1: Iya, ada petir-petirnya, ada petir juga.
0: Biasanya kalau malam hujan juga sana?
1: Ada.
0: Kadang juga ya. Oke deh, Pak Mei, lagu dari siapa mau saya hadirkan nih?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Oke, sesaat lagi pendengar juga ada Om Bandar Aceh.

0: 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 14:58 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, ada 3 penelpon tadi sudah kita hadirkan juga lagu yang di request. Dan saat ini waktu akan memisahkan kita untuk edisi hari ini, yaitu Jumat 12 Juni 2020. Anda, saya mohon pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali di segmen-segmen yang akan datang. Akhir kata, saya Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore, dan sampai jumpa.
1: Singkil siang ini.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garrincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.